0: tempat berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru Minggu 21 Juni 2026. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Wengkalis, Sembilahan untuk menyaksikan langsung pemecahan rekor tersebut. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda skala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Agung juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan selama kegiatan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa penyelenggaraan festival tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangkitkan perekonomian daerah, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta industri kuliner. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?
2: Bu, bebas stunting anakku. Kuperjuangkan sehatmu sebisanya, Ibu.
0: Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis...
2: Ya, cuan dan puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
3: Baik, pendengar kita sudah terhubung bersama Mbak Bella dari BMKG. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabun hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada pagi dan malam hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 141 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 13 titik, yaitu 3 titik di Kabupaten Pelalawan, 3 titik di Kuantan Singingi, 1 titik di Rokan Hilir, 4 titik di Kabupaten Siak, dan 2 titik di Kota Pekanbaru. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu tadi informasi perakhiran cuaca pendengar untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026.
5: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

Ya Encik Tuan dan Puan, baru saja anda ikuti informasi perakiran cuaca bersama kami di pagi hari ini di 22 Juni 2026. Selanjutnya masih kami hadirkan informasi terkait dengan beranda budaya bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu magi bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Encik Tuan dan Puan, salah satu nilai penting dalam adat Melayu Riau adalah menghormati kepada orang tua atau para tertua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang halus, juga dengan menjaga sikap serta mendahulukan rasa hormat kepada mereka. Selain itu, adat Melayu juga menanamkan semangat bersama gotong royong dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena

0: terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan masih menemani. Selain itu, adat Melayu juga menekankan semangat kebersamaan dan juga gotong royong dalam berbagai kegiatan, mulai dari kenduri, pernikahan, hingga pembangunan fasilitas umum. Masyarakat bergandengan tangan untuk membantu satu sama lain. Semangat ini mencerminkan bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat terwujud jika masyarakat saling mendukung dan menjaga hubungan baik.

0: Siti. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah
3: bersihin
4: mas
3: tadi. Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
4: Udah bersihin.
3: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
5: Ya tante?
1: Sini!
5: Kenapa tante?
6: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu bapak marahin mama, tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
8: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Masih menemani di Beranda Budaya di sesi terakhir INC Tuan dan Puan. Dalam adat Melayu, manusia juga diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Sikap rendah hati menjaga tutur kata, serta mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi merupakan ciri kepribadian yang sangat

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga.

0: warga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH bergerak cepat memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui tata kelola air yang inklusif. Menteri TLH Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung sistem berbagai air dan pemantauan emisi berbasis sains dan areal operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen KLH BPLH menjadi hidrologi ngangkut nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Jadi karena berbagai faktor Cituan dan Puan ada yang menyebabkan orang rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, bencana alam hingga kondisi sosial yang membuat seseorang sulit keluar dari lingkungan kemiskinan. Dalam banyak kasus, kemiskinan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan juga keterampilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Berseringam, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.

0: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
2: Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadi Umar pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan, dan harapannya kita jumpa di lain kesempatan. Dan akhir dalam program siaran saat ini, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rekan kami Jafri Mansur yang akan menemani Cik Tuan dan Puan.

0: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz untuk bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara bisa informasi ringan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, bersama saya Herman Suri akan menemani Anda di tepak siang sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini di siaran Senin tanggal 22 Juni 2026.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini bukti mas kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
3: Jadi rombongan saat ini pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Deddy Krishna bersama Shanesh. Tanya ya. Sebuah lagu dari Jawa Barat mengkapi jumpa kita siang hari ini. Menjadi rombongan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar berita. Tentunya masih bersama saya Herman Sun yang menemani Anda di siang hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sinovac, di mana 4.000 lebih pelamar memadati Kanbar Job Fair 2026. Di mana total jumlah pelamar yang memadati Pekanbaru Job Fair 2026 hingga Jumat kemarin mencapai 4.090 orang. Mereka adalah para pelamar yang mendatangi ajang bursa kerja yang berlangsung selama 3 hari. Jumlah pelamar paling banyak selama 3 hari ini tercatat pada hari kedua, yaitu 2006 orang. Mereka melayangkan lamaran kerja ke perusahaan dalam Pekanbaru Job Fair, kebanyakan lulusan S1. Sampai hari ini hingga pada Jumat sore saja jumlah pelamar yang sudah mendatangi Pekanbaru Job Fair sudah lebih dari 4.000 orang. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Bursa kerja ini bukan hanya sebagai upaya pemerintah kota mengurai angka pengangguran, ajang ini juga bertujuan mempertemukan memberi kerja dengan cara mencari kerja. Lamar bukan hanya menyampaikan lamaran tapi bisa langsung interview, maka ia berharap nanti semua lowongan bisa terserap. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Danau Sentani. Encik Tuan dan Puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tuan dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Saat pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan surat azan, tanda masuknya waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bye.

Terima kasih Cik dan Puan yang bersama kami Pro 4 RP Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui art digital. Saat ini pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi akan kami kumandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 22 Juni 2026 pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ron, Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
1: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.03 waktu di Cibarat, Cilampuan. Selanjutnya, Perempat Repuan Baru bergabung dengan Perempat Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan hari ini di Suara Budaya Nusantara. Di mana Cilampuan, kita akan ikuti siaran berjaringan. Iya. Dari Jakarta ya, dulu melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum selama 499 tahun.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Epo Mariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa ini kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga dikenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Apa sama kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu.
1: Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi seru. Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, dia kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po, ini ayah undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dan telepon
2: dia?
1: Kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: Lampung. Selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih, Bang.
2: 499.
3: Oh, 499. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
2: 5 dekade
3: ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, ini Bang Leman?
3: Untuk selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Mbak. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya, penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Ya, ya,
3: gitu. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Jepangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Ya,
3: itu ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang
1: taikin. Pada zaman itu. Ini
3: udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa Grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh situ ayah main, main itu, Bang. Sepandangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Iya, untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empo, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa
3: itu? Kucing ya?
2: Kucing.
3: Tempat kucing gitu, tempat kucing gitu.
1: Terus?
3: Ya, kucing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
3: Oke, makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Iya. Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
2: Iya, bukan bener, setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun.
1: Jakarta.
2: 5 abad noneku.
4: Ya benar. Ini Bang Yahya, Nana. Teteh tuh anak Jaksel. Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: Itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin lagi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin, ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Nah, yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya, yeah, iya,
4: yeah, yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama mukanya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mau udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi kembali lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Salam, warahmatullahi.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya Batavia. Nah sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3-6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
2: Itu, ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau pakai taksi online lain apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tetapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya,
1: 1 rupiah,
2: ya 1 rupiah itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari, tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu, Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri, Kus ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
2: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi pun.
1: Iya pun, Tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini? Ini
5: sama ya di Bandar Lampung juga, Pak. Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adindaku, sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya, namanya Ngkongkong. Ngkongkong
5: yang ping masih sehat Ngkong.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik
6: ANC doang ya. So, apa Mbok?
2: MRT.
6: Ya, MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
2: Asal bawa Mbok.
6: Sekali bayar, Pak.
1: Iya, betul. Iya, benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta.
6: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
6: Kong, sekarang ini, Kong.
2: Iya.
6: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, kita tahu, Kong, ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih yang masih dipakai gitu, Kong.
2: Iya.
1: Oke, itu aja. Beda, ya, Edo ya.
6: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jawa Tengah ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
6: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
6: 344.
1: Bulannya sama Juni. Sama. Oke, baik gitu. Iya.
6: Sudah apa, Nana? Makasih ya, Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
2: tadi.
1: Lampung.
2: Bandar Lampung 43.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya, memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu emang buat puluhan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
2: Rasanya tapi PPD itu, yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan, PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga sekarang
2: ya. Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi, nah itulah kemudian. Nah, kalau PPD itu ya, si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah, itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah, asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui dinas pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh dinas pariwisata provinsi DKI Jakarta, ekonomi kreatif DKI Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya, Ponana ya.
1: Benar.
2: Nah, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya, Bang.
2: Iya, bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya, saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional dulu. Di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional, Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan, apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tong pes, kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenaik, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek, kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenaik tur yang ayo blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tong pes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
1: Sekarang nggak bisa,
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah, misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun, itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor apa 38 itu ya, apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta Kepala 99, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya,
1: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po, katanya begitu.
2: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Bener-bener.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
2: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi
1: beda
2: enak
1: ya?
2: Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi. Benar.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
7: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
7: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
7: King Yahya ya.
2: Iya, Bang.
7: Ya, King. Cinta ayah manggilnya udah pasti di atas ayah nih.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
7: Ayah mau
1: Jakarta.
7: Tanya, ini nih yang ayah mau ngelorin sama ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
2: Ya, mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak. Gitu ya,
7: kita Bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak ncing mama tuh.
2: Iya, iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Ya. Kan saya
7: jangan,
2: udah.
7: Jangan kalau engkong mau belum.
2: Iya, lihat ngkong, aja
1: ngkong potretan. Sama ngkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita, Abangku.
7: Iya. Iya, cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, cing ya.
2: Iya.
7: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, cing ya, tahun 60-an dekat sini ya, cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
2: Iya, iya.
7: Iyalah yang kita
2: tapi kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
7: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak itu, cing, burgul, cing?
2: Ngalamin kita, antri di kelurahan.
7: Nah, itu dia.
2: Antri ngambil Komoriana bulgur.
7: Dia
2: kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya.
1: Apaan itu?
7: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh, cing, ya.
2: Iya.
7: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu, enaknya itu zaman itu, cing, ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi, ya.
2: Iya.
7: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
7: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, cing nih. Iya, tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, cing ya. Makanya kita iri, cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri, cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah, ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya, ya, alhamdulillah.
7: Iya, alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, cing, ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
2: Kalau Bang, ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
7: Karena yang di ujungnya itu putih ya, cing, ya.
2: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
7: Itu.
1: Oke. Jadi
7: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, cing, ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan, cing, ya?
2: Akur mupakat.
7: Iya.
1: Oke dah.
7: Jadi
1: begitu.
7: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, cing, ya.
2: Iya, betul.
7: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
7: Dijaga kesehatannya, ya, dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
7: Ya. Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh, cing, ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
1: Iya.
7: itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu, makasih Pak Jamsar
7: ya. Semoga sehat selalu ya, keluarga Cinga ya.
2: Amin, ya Rabbal.
1: Iya, sama-sama dah.
7: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
2: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
2: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek gitu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi enggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh Nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria, you know waria.
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah perbaikan ini perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun, Nana. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah, itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngobrol-jorin kita itu, dia sayang sama kita.

0: roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cirebon, baru saja kita bersama-sama mengikuti siaran berjalan dengan Suara Budaya Nusantara di mana tadi diisi oleh RRI Jakarta ya. Dan acara Suara Budaya Nusantara dapat mengikuti siaran berjalan tersebut setiap hari Senin hingga Jumat. Dan saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat saat ini.
2: Ganta tinggal Babina Cinta.
1: Baik, Cirebon, sembari Anda menunjukkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara bersama informasi hari ini kita membahas tentang gaya hidup, yaitu gaya hidup konsumtif. Nanti akan kita berbincang tentang bagaimana hidup konsumtif itu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: temannya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunggu Mas,
2: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan.

0: Baik, Cilung Puan, bagaimana dengan segala aktivitas kegiatan Anda siang menjelang sore hari ini? Tetap lancar ya, semangat. Baik, kita siang ini akan berbincang tentang yang namanya hidup konsumtif. Nah, hidup konsumtif bijak memenuhi kebutuhan di tengah godaan gaya hidup yang dalam kehidupan modern saat ini, Cilung Puan, kita sering dihadapkan pada berbagai kemudahan berbelanja. Hanya dengan sentuhan jari saja, mulai telepon genggam, berbagai barang dapat langsung dibeli dan dikirim ke rumah. Kemudahan ini memang membantu, namun di sisi lain juga dapat memicu perilaku hidup konsumtif. Nah, hidup konsumtif adalah kebiasaan membeli ataupun menggunakan barang dan jasa secara berlebihan. Bukan karena kebutuhan, melainkan lebih karena keinginan seseorang yang memiliki gaya hidup konsumtif sering kali membeli sesuatu hanya karena sedang tren, tergoda diskon, atau ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Akibatnya, Cilung Puan, pengeluaran menjadi lebih besar dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Perilaku konsumtif dapat terjadi pada siapa saja. Artinya, baik itu anak muda maupun orang dewasa. Media sosial menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Ketika melihat orang lain menggunakan barang tertentu, muncul keinginan untuk memiliki yang sama. Artinya, agar tidak merasa tertinggal. Padahal, Cilung Puan, belum tentu barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Jadi, jika dikendalikan hidup konsumtif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Ya, salah satunya adalah kesulitan mengatur keuangan. Penghasilan yang seharusnya dapat ditabung ataupun digunakan untuk kebutuhan penting justru habis untuk membeli barang yang kurang bermanfaat. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa memicu keuangan, bahkan utang. Baik, nanti akan kita teruskan. Kita hadirkan dulu rangkaian lagu Lagu Nusantara hingga pukul 15 nanti kita akan membahas tentang hidup konsumtif.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: sebuah lagu Karo dari Alda Karisma Ginting mengantar kita pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Cirebon, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hidup gaya hidup konsumtif. Nah, kalau tadi kita sudah bercerita tentang jika tidak dikendalikan hidup konsumtif ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya Cirebon adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan juga tempat tinggal. Sementara keinginan merupakan sesuatu yang sifatnya pelengkap dan tidak mendesak. Ada beberapa cara sederhana yang mungkin untuk menghindari gaya hidup konsumtif ini. Pertama, membuat daftar kebutuhan sebulan berbelanja, sebelum berbelanja ya. Kedua, menetapkan anggaran bulanan dan berusaha disiplin mengikuti. Kemudian ketiga, menunda pembelian barang yang tidak perlu penting selama beberapa hari agar dapat dipikirkan kembali apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Kemudian selain itu, membiasakan dan menabung berinvestasi juga dapat membantu mengurangi pelaku konsumtif. Ketika memiliki tujuan keuangan yang jelas, seseorang akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan lebih fokus pada masa depan dibandingkan kepuasan sesaat. Jadi cirempuan, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Tapi justru dengan bersikap bijak dalam mengelola keuangan, kita dapat menikmati hidup dengan lebih tenang dan terencana. Membeli sesuatu sesuai kebutuhan bukan hanya membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga, tapi juga melatih diri untuk lebih menghargai hasil kerja keras yang diperoleh. Demikian bincang-bincang kita siang sore hari ini di acara Gaya Hidup. Hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa besok dengan topik yang lainnya.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan

Selamat sore Cirebon, kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon ada 4 jalur dalam SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru, di mana pendaftar lewat jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang terbit minimal 1 tahun. Mereka yang memiliki KK terbit di bawah 1 tahun tidak bisa memilih jalur tersebut untuk mendaftar. Nah, poin ini menjadi satu syarat utama bagi calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur domisili. Dalam sistem penerima murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri tahun 2006, sedangkan proses pendaftaran SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru mulai bergulir hari Senin 22 Juni 2026. Mereka bisa melakukan pendaftaran selama 4 hari, proses pendaftaran berlangsung hingga Kamis. Untuk jalur domisili berbasis kelurahan sesuai wilayah penerima yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ali Kurniawan. Menurutnya, secara keseluruhan ada 4 jalur penerimaan dalam SPMB tingkat SMP negeri tahun 2006. 3 jalur lainnya, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Ali menjelaskan bahwa jalur afirmasi bagi calon peserta didik yang orang tuanya merupakan warga kurang mampu, jalur ini juga menerima calon peserta didik yang mengalami disabilitas. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cidong Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cidong Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.09 waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, Cidong Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Tiok.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidong Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Mansur di sore hari ini. Kita bersama di acara Dangdut Tiok, edisi siaran hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Tentu saja saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan yang lagi bertugas ya, yang jelas bung operatornya. Semoga saja Cidong Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita semarkan pertemuan kita di hari ke-22 di bulan Juni 2026 ini di acara Dangdut Tiok Senin dengan satu lagu lama namun cukup asik. Hey, dari Ruta Sugiarto, saya pilihkan lagunya Mati Lampu.

0: Jeroboam para penggemar musik dangdut. Itu tadi satu nomor lagu lama dari Rudo Sugiarto, Mati Lampu. Aduh asiknya. Sudah menjumpa kita di acara Dangdut Jo hari ini Senin 22 Juni 2022. Baik, sudah yang tersambung, kita terima penelpon pertama. Halo Dangdut Jo.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
0: Cuaam yang pertama Tori.
1: Anda kebetulan aja nih. Tadi sibuk nomornya.
0: Oh, iya, tak tahu bisa tersambung. Itu namanya Rezoki. Iya enggak?
1: Rezoki.
0: Charmin.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Okay. Mas
0: Ari
1: sehat, Mas
0: Ari. Ya, sehat orang tua lah, Min.
1: Oh iya, yang namanya cuaca bisa merubah.
0: Iya, cuaca bisa merubah keadaannya, Min. Apa lagu, Min?
1: Lagunya Mahal.
0: Wih. Yang apa tuh, Esteba?
1: Minyak mahal sekarang.
0: Dari Megi Z sudah siap. Oke, okay, Min.
1: Megi Z, ya. Salam-salam untuk Mas Eri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk keluarga saya yang di Pujuk-Pujuk ujung sana semuanya. Untuk Prator ya, untuk Ngarun, untuk semua kru-kru perempat lah. Suka ini Prawang.
0: Iya.
1: Dan seperti ini ada Bu Yesi, Bu Tika, Bunda Yani, ada Hafiza juga, ada Bu Yus.
0: Itu Pak ada... Pak Deyanto, Min.
1: Hah?
0: Pak Deyanto.
1: Pak Deyanto,
0: salam
1: kenal.
0: Mas Paijo di 13 Kota Kampar.
1: Oh iya, Paijo juga. Sama Mama Dela di Kota Tuo.
0: Mama pamit, lalamu gak masuk ya, Men?
1: Iya.
0: Balik kampung,
1: Liumar, Men. Liumar juga ya, Liumar. Liumar.
0: Oh iya, besok pulang Liumar dia. Salam tuh, Cu Amin.
1: Oh iya, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Nah, terus untuk siapa nih? Nena Aska, Kak Iros, Bang Deddy, Bang Yadi, Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Surtini. Semua-semua lah ya.
0: Iya.
1: Yang dengarkan kita di Pro 4. Oh ya, untuk Arjuna juga. Untuk Tika di Arengka juga dapat salam nih.
0: Iya.
1: Nah, itu aja Mas Ari, ditunggu lagunya Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Amin yang pertama dari Kampar. Halo, Dangdut Jo.
2: Halo, Dangdut Jo. Rompat selalu di hati.
0: Apa benar?
2: Betul. Kalau udah nyambung, betul tuh, benar.
0: Apa bentul? Bentul, benar. Sehat, Mbak?
2: Sehat, amin.
0: Iya,
2: Mas
0: keluarga.
2: Mas mana?
0: Iya, kayak beginilah adanya, Mbak.
2: Oh, alhamdulillah. Sama aja lah ya, yang penting sehat kita.
0: Iya, sehat semuanya, ya kan? Sehat
2: anak
0: itu mahal.
2: Sehat, ya kan?
0: Iya, sehat itu mahal, kata Jo Amin. Iya. Mbak, lagu ini apa, Mbak?
2: Lagu ini apa sih, Nenek, Mas?
0: Eneng, Kemilia Malik, Eneng Maggie Z, Eneng Moksin.
2: Kemilia Malik apa?
0: Liku-liku, Mbak.
2: Liku-liku. Yang lain?
0: Ada colak-colek.
2: Itu aja lah, colak-colek udah lama.
0: Siapa yang nyolaki?
2: Siapa itu ya?
0: Siapa ini?
2: Udah 4 tahun gak dicolek ya kan?
0: Colek dong, gitu.
2: Iya, didatengin dia diem aja, gak mau keluar.
0: Iya, kan anak sekarang biasanya gitu kan. Colek dong, gitu. Oke, Mbak, langsung siap. Sudah disiapkan. Oke, lagunya udah disiapin, kata operatornya. Salam.
2: Terima kasih operator. Salam kenal.
0: Ya. Itu siapa, Mbak?
2: Untuk semuanya lah. Yang mendengarkan, yang enggak mendengarkan, yang ikutin radio, yang enggak, ya kan?
0: Iya.
2: Dapat salam dari Mama Indah.
0: Mama Indah di Arengka.
2: Di Arengka, depan rumah sakit Sansani.
0: Tapi bukan di rumah sakitnya, di depannya.
2: Enggak mau. Terima kasih.
0: Oke, okay, Mbak.
2: Semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Ika di depan rumah sakit Sentani Arengka. Baik, di belakangnya sudah dua penelpon dari Kampar langsung ke Pekanbaru. Apakah Prawang menyusul? Halo, Dangdut yuk.
3: Halo, Dangdut yuk.
0: Beralih ke Kampar juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben, biasa habis sholat. Biasa habis sholat baru masuk.
3: Kebetulan.
0: Kebetulan juga. Iya iya, sehat semua.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sekarang puasa jadi di atas Allah.
0: Dikabulkan doanya. Kalau Bu Emma sengaja dia sebelum mandi dia ikutan gitu. Oke, sehat keluarga Andi Pandau semua.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, lagunya apa? Ini tadi Mama Ika lagunya colak colek colak colek suara nyolek. Mungkin ada di akhir penantian.
3: Mungkin apa
0: sih? Akhir penantian judul lagunya.
3: Akhir penantian.
0: Enak lagunya tuh. Nanti kalau enggak
3: apa-apa itu.
0: Kalau enggak enak balikkan diskon 20%.
3: Yang enak lah.
0: Boleh, silakan untuk siapa lagunya?
3: Yang enak sama siapa?
0: Udah ini udah siapkan Muksin.
3: Yang rupanya sehat lah.
0: Iya, ini enak, ini sehatnya sana. Kalau nasihatnya tuh enak nih, bagus nih. Berakhir penantian. Jadi suatu penantian tuh pasti ada ujungnya. Pekerjaan yang paling menjenuhkan menanti yang tidak kunjung tiba. Ini enggak pasti itu gitu, ya kan? Oke, untuk siapa lagunya?
3: Ya. Kok saja nyanyikan tuh.
0: Oke. Iya, iya.
3: Ya. Sama-sama buat Mas yang sedang bertugas, sehat selalu. Sehat-sehat
0: ya. Ya.
3: Sama keluarga. Dan buat Darmi, Bu Tutini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Dinap, Bu Emma, Bu Indah, Bu Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Pak Anto, Bu Indah.
0: Ya.
3: Dengan Mas apa? Pak D tadi tuh Pak.
0: Pak Deyanto. Pak Deyanto.
3: Pak D tadi tuh Pak D apa namanya?
0: Pak Deyanto.
3: Oh, Pak Deyanto. Mas Pejo lain ya?
0: Mas Pejo di 13 Kota Kampar.
3: Terus Mas Hinson, Tengku Rubiansa, Pak Ahmad Zakir, Pak Rudi.
0: Iya.
3: Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Iya, pindah di apa enggak dikirim?
3: Ya.
0: Pindah di Perawang, muda ini enggak dikirimin?
3: Oh iya ya.
0: Ini lupa.
3: Iya buat semuanya lah.
0: Unisur?
3: Nah, Unisur iya. Juga. Nah, sudah saya dibesut ini.
0: Oh iya, dia dua kali senang tuh, dua kali
3: dikirim. Oh, sudah. Ya. Ini.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Ya.
0: Ya.
3: Nanti.
0: Iya.
3: Selamat pulangnya nanti dinungi oleh Allah SWT.
0: Amin. Amin.
3: Terima kasih Mas.
0: Yuk. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas rugi kemarin gak datang ya Mas? Acara ulang tahun kemarin.
0: Ulang tahun siapa?
3: Kemarin ulang tahun di Kasih Baru. Kamu datang hadir. Tapi kena ada yang saya tolong lahirkan orang itu kan. Jadi dia ulang tahun apa akikah anaknya diundangnya. Jadi pas datang ke akikah jadinya.
0: Iya gak apa-apa. Nanti kalau gak dapat dapat kue talam. Oke, salam untuk keluarga ya. Yo,
3: terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Baik, jadi umpan saat ini pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk. Sudah yang tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Senior.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emma? Tumben
1: iya.
0: Lagu kedua tumben masuk.
1: Tumben terlambat enggak dari tadi. Suamin belum masuk, ibu udah duduk. Ada pula yang manggil ibu di jendela.
0: Itu ya, namanya dipotong di tikungan sama
1: iya.
0: Suamin
1: ya, kalau orang manggil kan siapa yang manggil. Kalau ada yang butuh, kalau ada apa-apa minta iya. Dari jendela ibu bilang gitu. Ibu gak bisa buka pintu
0: masih. Kebetulan ibu. Bu operator sudah siapkan lagu untuk ibu nih. Lagu iya, Muksin. Udah,
1: lagu apa Mas Heri?
0: Berakhir Penantian, lagu Muksin. Wah.
1: Iya, itu
0: lagu favorit ibu. Daripada Rembulan Bersinar Lagi.
1: Rembulan Bersinar Lagi. Terserah Mas Heri lah yang 300 sudah kita iya, Berakhir Penantian.
0: Kalau Rembulan Bersinar Lagi, dia hujan nih malam. Enggak bersinar dia.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, Bu.
1: Sekarang belum bersinar bulan
0: iya.
1: Lagi Mas Heri.
0: Nanti sore. Iya. Lagu
1: untuk ya,
0: ya Bu.
1: Salamnya nanti orang asar pula lagi. Salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat ya Mas Heri, dapat
0: alasan
1: Bu Emma ya.
0: Allah
1: semua sahabat-sahabat Ibu Emma di rumah ya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di rumah.
0: Ya.
1: Nyawanya buat Mas Heri beserta Mas Operator. Insya Allah keluarga-keluarga Mas Heri dan Mas Operator sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Berkah Mas Heri dan Mas Operator. Lancar aktivitasnya sampai kapanpun.
0: Amin. Amin. Terima kasih doanya ya Bu.
1: Dalam nama Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri.
0: Oke Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, operator tahu aja Bu Emma masuk langsung disiapin lagunya. Baik Bu Emma di rumah salam untuk keluarga di sana ya. Di 2306 kembali kosong silakan. Oh ya nanti pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat kami kumandangkan azan. Saat itu nanti kita break ya. Nanti kita lanjutkan setelah azan nanti sesi kedua. Halo Dangdut yuk.
2: Halo, Dangdut perempat selalu di hati.
0: Iya, apa kabar Unisur?
2: Kabarnya lagi kabar baik, Ri.
0: Alhamdulillah. Lagi sehat kan?
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Itu yang perlu?
2: Menyanyi, Ri.
0: Aduh, lagu dari Unisur, Sonia.
2: Ayo Sonia, jadi cari dia lah. Kau terasak lu hari kayaknya, kok,
0: Mas. Iya, latak kaki. Iya lah.
2: Lepai petang, kuih talam durian.
0: Awak dapat jatahnya yo.
2: Iyalah dapat jatah lah tuan. Aku nyawa kota durian tu apa nama?
0: Iya, agila pada dia.
2: Dalam durian. Indak rotan akak pun jadi.
0: Tu.
2: Diambil orang pengabek kayu.
0: Mantap.
2: Kue dalam durian sabana lama. Iyo di kota pekan baru.
0: Boleh gratis.
2: Sama ya, mana tu? Ya mana macet? Akhirnya sabuk banyak nampilkan orang kalau ni pergi batang, mungkin mati ni kan? Ya,
0: tak perlu pergi dari mana sampai ke rumah itu perlu.
2: Sampai ke rumah lah.
0: Sak semua mambo, dah pernah. Mas, nak pergi mas? Nah, yang penting talam sampai ke rumah lah tu.
2: Talam sampai ke rumah. Kau dah bertalam sampai salam aja sampai ni.
0: Iya.
2: Ajarlah salamnya ya. Salam istimewanya untuk Ari dan keluarga. Semoga sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umurnya ya.
0: Amin.
2: Juga untuk Mama Indah tadi, Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika ya. Semoga Ibu Atika sehat selalu ya, Ibu Atika.
0: Amin.
2: Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hastati, Mas Joko, Ocu Jawa ya, Ocu Amin dengan keluarganya juga ya. Terima kasih juga titik salamnya. Abang Sinson, Ibu Darmainis, Pak Mali dengan Ibu Ijanya, Bunda Aini di Perawang, semoga Bunda sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Juga Pina di Perawang ya, ada Pina ya. Ibu Minar, Ibu Emma tadi, Ibu Harmiati. Juga Uamur Abang Yanto ya, tuh Pak Deyanto. Salam persahabatan untuk kita semuanya.
0: Iya,
2: terima kasih untuk semua penyiar RRI
0: bersama semuanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisur si Raja Ratu Pantun kok Raja. Oke, saya bacakan WA yang sudah masuk ya. Halo, apa kabar Nini ya? Yang ada di Rantau Berangin, Ika di Bangkinang, Sisur yang lagi monitor di Sungai Galuh. Apa kabar untuk Eko dan juga untuk Edi? Selamat sore semua teman-teman saya di Sungai Galuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kapan Mas ke lewat lagi? Oh, nanti pas liburan. Ini kan liburan nih. Pokoknya tunggu aja, nanti saya informasikan. Kemudian juga untuk Yayat ya. Apa kabar ya yang lagi mendengarkan di Minas. Kemudian Armin juga di Simpang Perawang. Untuk Andi di Petapahan. Kemudian Susi dan Lina yang lagi mendengarkan di Kerinci ya. Apa kabar juga untuk teman-teman saya yang ada di Desa Taman Sari ya, daerah Bunut ya. Kemudian teman-teman saya yang ada di Kerinci juga ya, apa kabar nih? Kemudian saat semua, Mas Toto juga apa kabar? Kemudian juga untuk Vina, apa kabar yang lagi monitor di Jalan Garuda? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Vin. Kemudian, wah banyak nih, ya. Pokoknya sesampai mungkin CD ya. Lagunya dari Muksin ya, Mas. Kemudian ada Ika dan Roni yang lagi monitor di Tanjung Ru. Selamat sore juga untuk Ali Umar. Apa kabar nih Ali Umar nih? Yang selalu setia tapi cuma monitor aja. Jadi kembali dikatakan pendengar pasif ya, monitor rajin tapi enggak pernah ikutan. Oke, Ali Umar, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan juga untuk keluarga saya di Tampan 50 ya, mudah-mudahan sehat untuk cucu-cucu saya nih. Untuk Adam Nasha, salam sayang dari opa ya, untuk omanya juga nih. Dulu omanya, sekarang cucunya. Kemudian juga untuk Mimi, apa kabar Mi, dan juga Retno yang lagi monitor di Pahlawan Kerja. Untuk Alinishan juga, untuk Kiki, untuk Eris ya, yang lagi monitor di Terah Bulur, Simpang Kambing. Untuk Fanny, apa kabar ya? Baik, untuk teman-teman saya yang lagi monitor saat ini di Pasar Sukaramai, apa kabar ya? Mas Anom, ya, sehat selalu Mas Heri juga. Teman-teman saya di Greget Campursari ya, yang lagi monitor juga untuk Pipi bersama Kori ya. Kori musik, sehat selalu. Kemudian juga untuk Ongailis bersama Mehmet, saya udah lama, kapan mau kesana ya? Aduh, kayak judul lagu aja, janji tinggal janji. Untuk Ongailis sehat selalu ya nga. Kemudian juga untuk Mehmet, teman-teman saya di Senandung Melayu. Baik, Cirebon Puan, para penggemar musik dangdut, untuk sementara waktu kita break dulu. Setelah nanti kemenangan suara azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin 22 Juni 2006 pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali nanti sesi kedua kita lanjutkan setelah kami kemenangan azan tanda masuknya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Baik, Encik Nuan Puan, tentunya nanti bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Encik Nuan Puan di acara Dandut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat, tibasanya Cina Puan ke Muslimin Muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Tibasanya kami mengumandangkan seruan azan, tanda masuk waktu surah Fardhu Ashar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugung.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia.

0: Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Luar benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Propat FM, suara budaya Riau.
7: Terima kasih Cina Puan, Anda kembali bersama kami Pro 4 Pekembar Suara Budaya Riau di acara Dandut Cukup untuk sesi kedua hari ini Senin tanggal 22 Juni 2006. Sudah ada yang tersambung ya? Kita terima lagi. Halo Dandut yuk.
8: Dandut Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Heri.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana orang Perawang udah lama hilang?
8: Sakit Mas Heri.
7: Alhamdulillah sehat sekarang.
8: Alhamdulillah.
7: Iyalah, udah lama dipakai ya tak?
8: Iya, asam lambung kuman.
7: Iya.
8: Nggak mau makan, demam juga.
7: Ini ya, kalau asam lambung tuh kayak makan buah semalakama, kita enggak makan deh, sakit apa ya kan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke,
8: okay? Apa lagu yang siapkan Mas Heri?
7: Ada lagu Johnny Skandar, ada kemudian lagu Lewaldi, ada Bunda. Ini mau lagu apa?
8: Lagu dari apanya lah? Dari Lesti.
7: Apa tuh?
8: Kejora.
7: Boleh, siapkan langsung.
8: Salam selamat sekali untuk Mas Heri ya, sehat selalu keluarga.
7: Amin.
8: Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.
7: Salam
8: untuk semua pendengar Pro Dangdut. Dimana saja berada tanpa terkecuali, semoga sehat selalu semuanya.
7: Amin.
8: Amin ya robbal alamin. Salamnya untuk anak-anak cucu aja lah Mas Heri.
7: Nanti
8: semoga sehat selalu semuanya. Dipanjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Makasih Mas Heri.
7: Oke, lagu sudah siap. Oke.
8: Ya, amin.
7: Baik.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda ini Kejora dari Perawang. Baik. Saya titip salam juga ya untuk keluarga saya di sana. Apa kabar untuk Haji Musar ya? Ongapanglong. Untuk Ibu Hajaipa juga, mudah-mudahan saat semua ponakan saya di sana, keluarga besar di Perawang. Dan sudah yang pertama lagi, halo Dangdut yuk.
9: Halo Dangdut yuk, bersama Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam, apa betul?
9: Kabarnya baik.
7: Kabar baik makcik, sehat.
9: Alhamdulillah. Lagunya Roma-Rama lah, Kegagalan Cinta.
7: Gagal apa lagu? Maci lagu yang adu-adu aja Kegagalan Cinta.
9: Nampaknya kegagalan terus nampaknya Ri.
7: Putaran lagu Hibah.
9: Oke Maci.
7: Tak ada nama Maci yang
9: apa yang ada tuh?
7: Yang ada lagunya ada Roma tapi tak itu judulnya Maci kata dia.
9: Apa?
7: Roma lagunya Boleh Saja.
9: Oh, Boleh Saja. Nah, ada Kegagalan Cinta ada.
7: Kemarin sudah digadaikan kali ya.
9: Udahlah itu aja lah. Salamnya buat Lasiman sama Yadi ya, Tembu Adriansa. Yang sebentar nih siapa tuh? Oh iya,
7: siapa? Bunda ini.
9: Ah, Bunda ini di Perawang, Pina juga di Perawang, Mama si kembar. Ibu Surtini, Ibu Dharma, Ibu ya. Mama Indah, Ibu Ibu Fatma, Ibu Dharma ya. Mama Indah lah buat semuanya aja lah.
7: Iya.
9: Istimewanya Bu Eri.
7: Makasih Maci, salam untuk keluarga di Makmur ya.
9: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ri.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam juga sekalian mampir di Rawa Gambut nih untuk kakang saya, apa kabar Kang Siman? Sehat selalu ya Kang, bersama Mbak, ponakan saya. Untuk Yadi juga ya, mudah-mudahan sehat, udah pulang nih mungkin ya Yad. Yadi dan ponakan saya di sana, mudah-mudahan keluarga di Rawa Gambut sehat selalu. Baik, satu lagi ya. Halo, Dangdut yo.
10: Dangdut perempuan selalu di hati. Atau iya.
7: Apa kabar Bang? Sehat Bang?
10: Alhamdulillah sehat.
7: Oke, barusan tuh Maci Ius.
10: Oh, Maci Ius ya.
7: Iya. Apa lagu Bang?
10: Lagunya Johnny Iskandar itu apa?
7: Aku bukan pengemis cinta Bang. Yang lain lagu Lewaldi Bang.
10: Apa tuh?
7: Seandai aku ketemu Tuhan.
10: Itu dia dulu.
7: Oh, iya.
10: Itu lucu tuh, cuamin tuh.
7: Iya, seandai. Kalau kita jangan dulu lah Bang.
10: Jangan dulu lah ya, panjang umurnya.
7: Kalau mau dulu lah kan gitu.
10: Iya, lah, ya.
7: Iya, kalau kita tunggu lalu deh. Kenapa? Baik Bang, untuk siapa lagi Bang?
10: Bang Eri dengan apa? Penuh operatornya, saya selalu murah rezekinya.
7: Amin.
10: Pina di Perawang ya, Bu Ain Bunda ini tadi ya. Tenggur Jasa Tanjung Balai Krimon, yaitu Bu Ros di Rumbai, Jamin, Pak Buyung, Pak Deyanto, yang nuraininya, Mas Taijo dan Mas Gunawan. Semua alat tempat
7: ya. Kerja saya selalu kumpul. Baik. Abang sehat kan?
10: Hah?
7: Abang Simpson sehat kan?
10: Sehat.
7: Amin. Itu yang perlu. Sehat tuh mahal ya Bang.
10: Iya, sehat mahal. Jangan dulu sakit baru berobat
7: ya. Iya.
10: Ya, dulu dijaga ya.
7: Sehat itu mahal, ya kan? Lebih baik menjaga. Baik.
10: Sore.
7: Sama Bang. Salam untuk keluarga ya Bang. Baik, Bang Simpson. Saya di kediaman Bang Simpson dulu ya. Satu lagi ya. Oh iya udah. Terima lagi. Halo, Dangdut yuk.
11: Halo Diati.
7: Apa kabar?
11: Sehat.
7: Apa kabar,
11: Mas?
7: Sehat. Lagi di mana ini? Kok bunyi suaranya aung aung aung aung?
11: Lagi di rumah.
7: Oh, di rumah. Pasti sudah sholat.
11: Iya, lagi puasa nih.
7: Wah, alhamdulillah. Ya kan? Mudah-mudahan ya. Sampai. Baik, lagunya ada dari ini Cynthia.
11: Apa namanya?
7: Ada Lesti Kejora juga. Tadi muda ini pilih Lesti Kejora. Kejora.
11: Kalau
7: Inestia. Inestia lagunya Memori Daun Pisang.
11: Aku aja lah.
7: Baik. Oke. Okay. Untuk siapa?
11: Salamnya buat Mas Eri keluarga sehat selalu ya.
7: Amin.
11: Ibu Sutini, Ibu Dama ini, Ibu Ros, Ibu Emma, Ibu Rus.
7: Iya.
11: Ibu Fede, Bunda ini di Perawang.
12: Cedawai, Cuyung,
7: yeah.
12: Pak Samson ya,
7: yeah.
12: Pak In, Pak D, dan semua lah mas.
7: Oke. Okay.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor bagus dari Rewaldi, seandainya aku bertemu Tuhan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi omongan para penggemar musik dangdut, kiranya lagu Memori Daun Pisang bersama ini Cynthia dan Solid HG mengakhiri jumpa kita di acara dan dangdut yuk hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Kiranya saya Rie Mansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara dangdut yuk mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit, seperti biasa kami mohon maaf salah kata salah ucap ataupun lagu yang belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok kembali bersama kami di acara dangdut yuk dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Rie Mansur dan teman-teman mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Bro berencana akan membuat event serupa dan ditargetkan akan kembali memecahkan rekor Muri. Ada satu lagi yang akan diusulkan ke Muri, yaitu pisang goreng kipas terbesar di dunia. Demikian dikatakan oleh Agung usai menerima sertifikat Muri atas capaian kue ketan dalam durian terpanjang di dunia. Pemkot akan berencana menyelenggarakan event yang ditargetkan akan memecahkan rekor Muri ini pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dipilihnya event pisang goreng kipas terbesar ini, dikatakan Agung bahwa makanan tersebut juga salah satu kuliner ataupun cemilan yang terkenal di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Cik Dompon bersama kami Pro 4 ya, Pekanbaru Suara Budaya Riau. Dalam PC FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik Dompon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Baik, melengkapi suara yang serat Anda di petang hari ini setelah disibukkan tadi dengan berbagai kegiatan, aktivitas. Petang hari ini rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kurang dengan Anda hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya, Herman Sinom, bertugas di petang hari ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik, Cirebon Buan, petang hari ini kita akan berbincang tentang wisata yang ada di daerah Sumatera Utara, tepatnya di tempat wisata Beras Tagi. Nah, kalau kita ke Sumatera Utara, kalau kita mengunjungi salah satu tempat wisata yang terbaik itu ada namanya di Beras Tagi. Nah, di Beras Tagi itu ada beberapa tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di sana. Yang pertama itu ada namanya Air Terjun Sukulikap, ya. Sukulikap ini, air terjun ini, di mana Cirebon atau dikenal warga sekitar dengan nama Sampuri. Sukulikap berada dekat dengan kawasan ekosistem Lauser. Ya, air terjun ini, Cirebon, memiliki ketinggian 30 meter dan berada di dalam hutan hujan tropis. Konon nama unik Sukulikap ini diberikan oleh warga etnis Karo yang berarti burung elang. Namun ini diberikan karena di beberapa tahun silam banyak sekali burung elang di wilayah ini. Untuk mencapai air terjun Sukulikap ini, kita harus berjalan sekitar 15 menit. Namun jika kita beruntung, kita bisa menyapa berbagai hewan liar seperti bajing, burung, gagak, dan kupu-kupu cantik yang banyak di sana. Sesampai di lokasi, kita akan menemukan air terjun keindahan alamnya bukan hanya di arus deras air saja yang bersumber dari Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, namun juga dinding batu air terjun ini yang sering menjadi area panjat tebing bagi pencinta alam. Meskipun demikian, Cirebon, terkadang aliran ya air menjadi sangat dan tidak aman untuk mandi dan berenang. Namun kita tetap bisa menikmati megahnya air terjun Sukulikap dengan berkemah dan menyegarkan mata dengan berfoto di tempat tersebut. Jika beruntung, kita bisa juga bertemu dengan monyet gibbon yang seringkali bergelantungan di sekitar objek wisata alam ini. Tenang saja, di mana ya kita tidak perlu takut karena minyak gibbonnya tidak berbahaya. Kita cukup mengentakkan kaki ataupun memberikan makan untuk mengusirnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Jadi perempuan, kita sampai di sini dulu. Jumpa kita di petang hari ini di program wisata lokal, di mana tadi kita membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara, tempatnya di Brastagi. Terima kasih atas kebersamaannya, dan setelah ini saya Erin Mansur dan teman-teman yang bertugas di Tepak Siang dan Sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti rekan saya Arwah Rashid akan menemani Cirang Puam di Tepak Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, baik Cik dan Puan, sebelum kami bergabung nanti dengan program 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dilanjut dengan kemana azan maghrib, rangkaian lagu bernuansa Islami kami hadirkan hingga pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Pak Jemaat Tuhan Hapuan, di mana pun berada, pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan program Mas 1 untuk mengikuti program Tepak Petang, diawali dengan memasuki Tepak Malam maksud saya, diawali dengan menyimak nanti mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Waktu sholat pada maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya masuk nanti pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan program 1.

0: 91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Bersama saya Dini Oktariani di hari Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik, saya informasikan bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sambil kita nantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan topik tujuan ekonomi syariah bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat HIMESY.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sedang pendengar yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di udara yang sejuk ini dalam rangka kajian-kajian keislaman, yang dalam hal ini kita akan melanjutkan kajian tentang ekonomi syariah. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat, kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Sedang pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kajian ekonomi syariah, bahwa salah satu dari tujuan dari ekonomi syariah itu adalah untuk mencapai sebuah ketakwaan yang abadi. Karena memang manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping untuk beribadah, maka Allah inginkan manusia itu untuk bertakwa. Maka di dalam mengemban misi ketakwaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang betul-betul mengandung nilai ibadah, tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, baik secara individu maupun secara kelompok. Salah satunya adalah melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian selanjutnya, tujuan dari ekonomi syariah itu adalah untuk membentuk sebuah individu yang berakhlak mulia. Dengan adanya ekonomi, dengan adanya kita berusaha dan bertransaksi di dalam kehidupan ini, maka kita diajarkan oleh agama untuk hidup tidak merugikan orang lain atau tidak berlaku tidak adil terhadap orang lain. Maka inilah salah satu dari tujuan ekonomi syariah itu, bagaimana manusia di dalam berekonomi bisa berakhlakul karimah, sehingga praktek-praktek ekonomi itu jauh dari nilai-nilai yang tidak ada manfaat baik untuk manusia apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari ekonomi syariah itu bagaimana manusia di dalam setiap aktivitas ekonominya memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam bentuk transaksi yang mereka lakukan. Sedang pendengar yang berbahagia, selanjutnya salah satu dari tujuan dari ekonomi itu adalah membentuk sebuah nilai-nilai keadilan. Artinya bahwa transparansi di dalam mengelola ekonomi itu adalah membentuk manusia untuk berlaku adil, tidak semena-mena terhadap orang lain. Bahkan di dalam mendistribusikan kekayaan, mengkonsumsikan harta benda, memproduksi sumber-sumber daya manusia atau sumber daya alam, maka itu sudah semestinya dilakukan dengan cara keadilan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah menyuruh kita innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karena sesungguhnya Allah telah menyuruh kita untuk berlaku adil, untuk berbuat baik. Maka dari tujuan ekonomi ini kita dapat membandingkan, kita dapat menyetarakan bahwa distribusi kekayaan, distribusi ekonomi itu seharusnya hari ini sudah beranjak dari nilai-nilai kezaliman dan meningkatkan nilai-nilai keadilan dan pemerataan. Sedang pendengar yang berbahagia, kalau kita bandingkan hari ini dengan ekonomi kapitalis yang merajalela, maka di situ nampak bahwa kekayaan sudah berputar hanya bagi orang-orang kaya, karena orang-orang miskin semakin terzalimi karena tidak adanya nilai-nilai keadilan. Maka ekonomi syariah hadir sebagai jembatan untuk manusia, bagaimana dia mampu menjembatani kehidupan umpamanya si kaya dengan si miskin. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai keadilan. Allah tidak inginkan bahwa kita orang-orang yang beriman ini menjadi orang-orang yang seenaknya saja di dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa kita perhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga ketika keadilan itu tidak terjadi, maka semakin banyaklah permusuhan, semakin banyaklah kemiskinan, dan ketika orang hidup miskin terancam camlah kehidupan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seseorang tidak berlaku adil, idza hakamu bighairi ma anzalallah fasafihimul faqru, apabila seorang menghukum tidak dengan hukum Allah, salah satunya apabila tidak berekonomi dengan ekonomi Allah, fasafihimul faqru, maka semakin banyaklah kefakiran di tengah-tengah kehidupan. Ketika kefakiran merajalela, inilah yang disebut dengan konsep kezaliman, dan kezaliman itu pasti binasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang berbahagia, selanjutnya salah satu dari tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Keputusan ekonomi yang didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, serta kontribusi ekonomi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan, itu tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kemaslahatan, sebuah ketenangan. Ketika hari ini si kaya sudah mampu menjembatani si miskin, maka si kaya pun tidak akan takut-takut mengelola hartanya, karena dia sudah punya relasi, sudah punya hubungan yang baik dengan orang-orang miskin. Namun sebaliknya, ketika orang-orang miskin terancam hidupnya, maka dia akan mengerayangi, maka dia akan menggeragoti harta-harta orang kaya, sehingga di situ tidak terwujud namanya sebuah kemaslahatan. Padahal agama mengajarkan al-maslahatul ammah muqaddamu ala maslahatul khassah, bahwa kemaslahatan umum itu lebih kita utamakan daripada kemaslahatan individu, karena kemaslahatan individu itu tidak mencapai sebuah ketenangan pribadi, tapi yang kita tuju adalah bagaimana ekonomi itu mencapai kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Mudah-mudahan dengan taujih singkat kita pada hari ini menjadi perhatian untuk kita bersama, sehingga ekonomi bisa berkembang di tengah-tengah kehidupan, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita simak bersama mimbar Islam untuk hari ini, dan sekali lagi saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 1-16 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Tuan-tuan, puan, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita atau menggolongkan kita termasuk pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan, disebutkan bahwa ujian dalam hidup adalah harta dan anak. Ujian harta dan anakmu seringkali lebih berat daripada ujian kemiskinan dan kesulitan hidup. Tidak sedikit manusia yang lalai dari Allah karena terlalu sibuk mengurus dunia yang dicintainya. Harta dan anak adalah nikmat, tetapi keduanya juga dapat menjadi ujian bagi keimanan seorang. Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Umar bin Khattab berkata, kami diuji dengan kesulitan, kelalu kami bersabar, dan kami diuji dengan kelapangan, namun kami tidak selalu berhasil. Dirilah anak-anakmu dalam ketaatan, dan gunakan hartamu pada jalan yang diridhai Allah. Ujian harta dan anak akan menjadi kebaikan jika keduanya membawa semakin dekat kepada Allah dan akhirat. Wallahu a'lam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Saudaraku, sudah ditunaikan kepada salat fardu isya untuk maksud kami maghrib untuk waktu salat fardu isya pula untuk Pekanbaru dan sekitarnya nanti akan masuk pada pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Cinta perempuan, bersama kami program 4 pada Perkasa FM 95,9 MHz. Cinta perempuan, sejumlah wilayah di Riau berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir. Demikian disampaikan BMKG Pekanbaru, memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Pada malam hari ini diperkirakan kondisi cuaca masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kampar, Palalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hulu. Sementara di dini hari nanti hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Siak dan Palalawan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Bengkalis, Rohil, Kuantan Singi, Palalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada pagi serta malam hari. Sementara itu, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau berada pada kategori rendah.

Banyak teman-teman, kita pula bersama di program kekhasan daerah. Info kekhasan daerah kali ini saya kutipkan pula dari suku Kutai. Yeah. Suku Kutai atau orang Kutai adalah salah satu dari rumpun masyarakat asli Kalimantan yang mendiami wilayah Kalimantan Timur, yang mayoritas saat ini beragama Islam dan hidup di tepi sungai. Rombongan orang Melayu di Makassar di bawah pimpinan Tuan Tunggang Parangan memperkenalkan agama Islam kepada orang Kutai di Kutai Lama. Perpindahan ibu kota Kutai ke Jembayan dan Tenggarong mengasimilasi komunitas adat lawas suku Lampung menjadi bagian suku Kutai dengan sebutan suku Kutai Lampung. Pada awalnya Kutai merupakan nama suatu teritori tempat bermukimnya masyarakat asli Kalimantan. Suku Kutai ini kemudian banyak menyerap nilai-nilai kebudayaan suku Banjar dan Melayu pesisir yang berada di Kalimantan Timur. Adat istiadat lama suku Kutai memiliki beberapa kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak Rumpun Oddanum, khususnya Tanjung Benoak. Misalnya Erau, upacara adat yang paling meriah. Belian, upacara tarian penyembuhan penyakit. Memang dan mantra-mantra serta ilmu gaib seperti parang maya, panah perong, polong, racun gangsa, berakut, peloros, dan lain-lain. Di mana adat-adat tersebut dimiliki oleh suku Kutai dan suku Dayak. Bahkan hingga saat ini masih ada suku Kutai di desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara yang menganut agama Kaharingan, sama halnya dengan suku Dayak. Selain itu, suku Kutai juga memiliki kedekatan budaya dengan suku Banjar karena terjadi asimilasi dengan budaya Melayu. Melayu Banjar seperti pertunjukan Mamanda serta budaya Melayu seperti Zapin, musik Panting Gambus, budaya bersyair seperti Tarsul dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kita lanjut lagi berkaitan dengan kekhasan atau mengenal sekilas suku Kutai. Di mana adat istiadat lama suku Kutai memiliki beberapa kesamaan-kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak Rumpun Ot Danum, khususnya Tanjung Benua. Kemudian pada awalnya Kutai bukanlah nama suku, akan tetapi nama tempat wilayah dan nama kerajaan tempat ditemukannya ya, Prayasasti Yupa, oleh peneliti di Belanda. Seluruh masyarakat asli Kalimantan sendiri sebenarnya adalah serumpun antara Ngeju, Maayan, Iban, Kenyah, Kayat, Kutai, dan beberapa suku lainnya. Kutai menjadi nama suku akibat dari politik kepentingan penguasa saat itu yang berambisi menyatukan dua kerajaan, yaitu Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti Kertanegara dari Jahetan Layar yang berasal dari Kutai Lama dengan Kerajaan Kutai Martadipura yang berasal dari Muara Kaman, tujuan untuk memperbesar wilayah Kutai Kartanegara dan juga untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Pada saat itu selama kekuasaan Kartanegara, sebagian masyarakat asli Borneo yang biasa disebut dengan masyarakat Dayak akhirnya bertransformasi menjadi masyarakat Kutai saat berdiam di wilayah kekuasaan Kerajaan Kartanegara dan diharuskan mematuhi peraturan penguasa yang menolak dan memiliki kesempatan melarikan diri, akhirnya masuk ke pedalaman dan tetap menjadi masyarakat Dayak. Persilan menyebutkan bahwa istilah Dayak juga bukan merupakan nama suku dulunya, karena istilah Dayak merupakan nama pemberian Belanda yang digunakan oleh para kolonial Belanda untuk menghina masyarakat. Menurut informasi lain, nama Kutai berawal dari nama kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Sebenarnya nama kerajaan ini awalnya disebut Kuitaire Kutai oleh pendatang dan pedagang awal abad Masehi yang datang dari India Selatan dan akhirnya Belanda, maksud saya artinya Belantara, dan ibu kota kerajaan bernama Maradapura, Martapura. Berada di Pulau Naladwipa, istilah Kalimantan di kitab Jawa, Jawi, dan letaknya di tepi Sungai Mahakam di seberang persimpangan Sungai Kanan Mudik Mahakam, yakni Sungai Kedang Rantau, asal nama Kota Marakaman sekarang. Dalam berita campak atau Cina disebut pula Tiotai, artinya kota besar atau bandar kerjaan besar. Ada pendapat lain dari sudut pandang masyarakat Jawa bahwa Sumpah Pelapa Pati Gajah Mada Majapahit sempat menyebutkan Tunjung Kuta. Ada pula yang mengatakan tulisan yang benar adalah Tunjung Kutai, akan tetapi ini ada pas di masa kerajaan Kartanegara. Banyak terumpun untuk muslimin-muslimin Pekanbaru dan sekitar waktu sholat fardu Isya pula masuk pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Isya hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, nyitu orang puan, pukul 8 lewat 2 menit, segera pula kami hadirkan program Drama Legenda. Kali ini dari Jawa Timur, kami hadirkan kembali Joko Buduk dan Putri Kemuning. Selepas itu nanti untuk malam hari ini, musik khusus selama 2 jam, pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam, Senin malam, program rutin kita, yakni Greget Campur Sari. Tetap bersama kami pada program FM 95,9 MHz, khususnya juga untuk Anda penggemar program Campur Sari. Selama 2 jam nanti kami hadirkan pukul 8.30 sampai pukul 10.30 malam.

0: seterusnya.
1: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya kan?
0: Ayolah ayah, jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
2: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabi terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Aryo Seto semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara.
1: Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirnaganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argotumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak.
0: Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
2: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
3: Aku juga, meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
2: Ya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
4: Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

manusia tak berguna. Mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan.

0: sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk.
2: Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil.
0: Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat, ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Buntut menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Sebagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Buntut. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Buntut.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakanmu. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Buntut melawan naga pun kembali sengit. Joko Buntut kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun pancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budo, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budo pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budo menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budo berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budo mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Dia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun sirna ganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirna ganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah? Kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Baik, itu lompon bersama kami program Ampar Republik Indonesia yang baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 8.50 menit untuk Pak Dede, Mas, Mbak, siapa saja yang ingin bergabung boleh. Kami tunggu kebersamaannya di 0761236 untuk request lagu khusus, lagu-lagu Jawa atau lagu campur sari ya. Untuk lagu yang kita siapkan malam ini ada Suliana, Menandurati, Sabrina Yua, Tamu Undangan, Lamunan, Nila Karisma, Niken Salindri, ada Hendra Kumbara, Dalan Liani, Terlalu Sayang Kita DDI, Ninggal Tatu, Dora Harsa, Pikir Keri, kemudian Deni Caknan, Wirang, untuk penampan yang lainnya, selama lagunya bisa disiapkan, saya upayakan ya. Halo, Sugeng Dalu.
1: Halo, Sugeng Dalu. Apa ya, lagu Jawa, Rud?
0: Iya.
1: Nggak ngerti lagu Jawa, doh.
0: Oh, ya udah, salam-salam aja. Salam-salam aja boleh.
1: Apa, Ron?
0: Salam-salam aja.
1: Ya, salam aja lah. Apa, Didi Kompot, apa namanya? Itu aja lah, putar, Ron.
0: Didi Kompot. Didi Kempot.
1: Apa, Ron?
0: Didi Kempot.
1: Oh, Didi Kempot.
0: Kompot.
1: Awak pun nggak ngerti, Ron. Nah, salamnya buat siapa ya? Buat Bu Surtini, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ispina di Perawak. Siapa lagi ya, Tengku Adriansa, Mama Si Kembar, Mama Pami, Ibu Dharma, Ibu Surtini, Ibu Mama Indah, Ibu Minar, siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Arun, istimewanya buat Arun ya, yang sedang bertugas ya selalu.
0: Baik.
1: Makasih, Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi Kempotnya saya pilihkan lah yang kakak. Monggo penampan yang lain 0761236006. Untuk lagu Didi Kempot sendiri, pilihan lainnya ada Tanjung Perak, Stasiun Balapan, Ambiar, Gawe Gelo, Cidro, Api-api Sayang, Isih Trisno, Jambu Alas, Pamer Bojo. Untuk lagu lain yang kami siapkan ada Angen-angen, Senandurati, Tamu Undangan, Lamunan, Top-topan, Anak Lanang, Ikhlas, Wirang, Pikir Keri. Baik, sambil menunggu Pak D, Budi, Mas atau kancang-kancang lain yang akan bergabung malam hari ini, kita boleh lanjutkan beberapa nomor berikutnya. Ada Didi Kempot tadi ya, Layang Kangen.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Baiknya teman-teman, ya Pak D, Bu D, Mas, Mbak, kita masih menikmati lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campur sari sampai pukul 10.30. Sekarang belum 9.30 ya, jadi 1 jam lebih lagi. Kami tunggu yang ingin bergabung di 0761236006. Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Karo Mas.
1: Kalau Mas Adi, Messi Kunggu.
0: Mas Adi.
1: Iya.
0: Di mana Mas Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Adi di mana ini?
1: Hah?
0: Dari mana?
1: Dari Sigunggung.
0: Oh, Sigunggung. Baik, silakan Mas Adi.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Lagune Taman Asmara ini ora?
0: Taman Asmara.
1: Iya.
0: Tepat di sini ya. Taman Asmara.
1: Jadi keempat deh.
0: Iya. Tapi di Kempot ini enggak ada dia Taman Asmara.
1: Stasiun Balapan wes diputar?
0: Belum, Stasiun Balapan ada.
1: Oh ya wes lah.
0: Stasiun Balapan ya.
1: Salamnya untuk Bu Yus, buat semua-semua aja lah ya, baru gabung ini.
0: Oh iya, baik.
1: Spesialnya buat siapa ini yang siaran?
0: Harun.
1: Spesialnya buat Mas Harun ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, biar ya Mas ya.
0: Yup.
1: Bundalu, assalamualaikum.
0: Bundalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ibu Yus, kemudian ada Mas Adi di Sekunggung. Monggo, Pak Adi, Budi, Mas, Mas Joko di Kulim, ada Mas Sutris di mana itu ya? Sekitar Kapolsari Ujung, ada Mas Udin juga. Kemudian ada Mas Anom di Sepakat. Mas Yono di Palembang Ujung sana. Tanpa kecuali siapapun yang mendengarkan kita pada malam hari ini. Kami tunggu yang lain ingin bergabung, silakan di 0761236006. Untuk lagu lain yang kami siapkan ada Darboy Gang, Lanang Tenan Anak Lanang, Cinta Tak Terpisahkan, Ambiar, Dalan Liani, Cerita Mustahil, Ninggal Tatu. Baik, kita hadirkan dulu di Kempot tadi ya, Stasiun Balapan.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Namaku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Pada Budi Mas Mbak, pukul 10 malam tersisa waktu setengah jam, kita masih menikmati sajian lagu-lagu campur sari, lagu-lagu Jawa ya. Berikutnya masih ada Dini Caknan Wirang, ada Darboy Anak Lanang, Danang Empat Empang Garing, ada Niken Salindri Rembulan, kemudian Sabar ya Sadewo. Tetap bersama kami untuk penggemar program lagu-lagu campur sari bersama Perempat Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian biasa saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bisa.
1: Ya teman-teman, kami cukupkan sajian lagu-lagu irama khusus campur sari atau lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campur sari. Dan untuk satu jam berikutnya, ya kita pula menikmati sajian lagu-lagu khusus lagu berirama lambat, lagu-lagu slow ya, di program musik Keroncong Nusantara. Kami hadirkan hingga pukul 23.45 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Tuh, minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh mak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjelumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong Ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Setelah kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekantua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

lanjut teman-teman terasa sudah pukul 12 kurang setengah ya, maksudnya pukul 11.26 menit sudah malam ya. Tersisa waktu lebih kurang setengah jam untuk waktu Indonesia jelang pukul 23.50 kita menikmati lagu Keroncong Nusantara. Keroncong Betawi lain dulu lain sekarang yang saat ini sedang diputar. Kemudian nanti ada keroncong klasik Kau Selalu Di Hatiku, Sundari Sekoco. Kemudian Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, Keroncong Melayu, dan Selamat Tinggal Bungaku, Keroncong Melayu. Dan pengunjung nanti kita akan menyimak pembacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya Surah Al-Ma'idah 51 hingga 53 bersama Qori Mawaddah Warahmah.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

terbiasa lupa berpikir tentang awan, bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekedar diperhatikan, bahkan untuk sekedar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini, hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya, lalu pikirkan Tuhan. Nikmat yang terlampau banyak membuat manusia terbiasa dengannya hingga mereka lupa menyadarinya. Nikmat kehidupan dari hari ke hari membuat manusia terlalu terbiasa dengannya hingga mereka lupa untuk menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarat. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

0: Kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah bagi mereka yang memiliki asa dan semangat hidup untuk kehidupan abadi, bukan hanya meretas mimpi semu di dunia ini. Mereka teguh dalam prinsip dan berjuang menegakkan. Tak perlu takut dan khawatir kehilangan dunia, karena sekalipun kita begitu, kita tetap akan mengucapkan selamat jalan kepada semua yang masih bertahan. Hilangkan semua resah dan gelisah, cemas dan kesedihan, bergembiralah, karena siapa bisa membangun surganya di dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya di akhirat. Surga adalah di mana hati kita tak lagi gelisah dengan sesuatu selain Allah. Surga adalah di mana kita bisa berbagi bersama dengan sebanyak manusia. Surga adalah di mana kita betul-betul memahami arti cinta dan mencintai. Bangunlah surga dalam diri dan ajaklah keluarga terkasih, tetangga yang baik hati, serta jadilah orang yang bernilai manfaat bagi manusia lain.
1: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Baiknya tolongan, kita sudah berada di penghujung dari kebersamaan kita malam hari ini. Kita simak dulu pembacaan suci Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 hingga 53 bersama Korea Yosi Okta.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk segolongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya." Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah? Bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kawan yang di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat ke Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 23 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang
1: bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang penuh rahmat dan kesempatan untuk memulai hari dengan hati yang lebih tenang serta pikiran yang lebih jernih. Dan di tengah kesibukan yang menanti pagi ini, Cik Tuan dan Puan, saatnya kita untuk memulai dan mengawali langkah kita dengan mengingat kepada dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal terbaik dalam menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Dan dari Sudirman 440 untuk edisi siaran Selasa 23 Juni 2026 tepat pagi hari ini akan kami awali dengan pengajian Al-Quran dari Quran Surat Ali Imran ayat 102 hingga 104 yang akan dibacakan oleh Hamdani dan Qari'ah Murna. Dan usai pengajian nanti Cik Tuan dan Puan, kami akan temani Anda dengan suguhan lagu-lagu religi sambil menantikan Mutiara Pagi tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita sambut pagi ini dengan rasa syukur karena setiap pagi, setiap fajar selalu membawa harapan baru dan setiap langkah kecil menuju kebaikan perjalanan kehidupan kita. Selamat mengikuti rangkaian Tepak Pagi Pro 4 RR Pekanbaru dari Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara, cik tuan dan puan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, dan lantunan lagu-lagu islami masih akan menyertai langkah Anda pagi hari ini, karena mutiara pagi untuk hari ini tidak dapat dihadirkan karena adanya program spesial ya bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Sudirman 440 kami senantiasa menyapa Anda dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencana ya, cik tuan puan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk setiap pagi yang bisa kita nikmati bersama.

Buku Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada saat ini kita akan berbincang sedikit mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Orang tua-tua mengatakan pemimpin itu adalah orang yang dituakan oleh anggota masyarakatnya, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maknanya apa? Seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri itu bagaikan kayu besar di tengah padang, yang jauh mulai nampak, yang dekat mulai bersuara. Rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kokoh batangnya tempat bersandar, dan besar akarnya tempat bersila. Jadi maknanya, seorang pemimpin harus mampu melindungi, mengayomi, mensejahterakan, membela, dan memelihara kecacatan siapapun juga yang berada di dalam naungan kepemimpinnya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat mewujudkan tugas itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, baik berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianutnya, maupun berdasarkan kepada kepiawaian, keahlian, kepakaran, ketabahan dan amanah yang disusunnya. Satu hal yang perlu kita simak, bahwa di dalam budaya Melayu, pemimpin adalah orang yang mampu menuntun masyarakat atau siapapun juga yang dipimpinnya. Dan yang paling penting adalah dia dekat dengan masyarakat dan pimpinnya. Sebab itu orang tua-tua mengatakan, kalau menjadi pemimpin, jangan seperti pucuk kayu. Semakin tinggi dia, semakin lupa kepada akarnya. Sehingga dia tak tahu, dia sibuk melambai-lambai angin di atas, tetapi akarnya dimakan ulat, akarnya dimakan kumbang, dia tidak tahu. Jadi intinya pemimpin dalam budaya Melayu adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dekat dengan masyarakat dan pemimpinnya, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam masyarakat dia itu sendiri. Nah, pemimpin itu katakan pemimpin yang tahu diri, yang dapat diandalkan sebagai pemimpin umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada hari ini, tepatnya tanggal 23 Juni 2026, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah atau yang dikenal dengan Marhum Pekan. Pada Senin kemarin, 22 Juni 2026, kegiatan ziarah ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang sudah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Karena kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa seluruh masyarakat Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ziarah kubur tersebut juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga, merawat, dan melanjutkan pembangunan Kota Pekanbaru sesuai dengan cita-cita yang telah diwariskan para pendiri daerah. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mendorong proses pengusulan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Rentak 106 ya, dengan judul lagu berirama Melayu Dangdut yang sangat populer, yang lebih dikenal dengan lirik ikoniknya ya, Cik Turepuan Pak Ketipak Ketipung Suara Gendang Bertalu-talu. Dan lagu ini sudah dibawakan dan diaransemen ulang oleh berbagai musisi ya. Cik Tuan dan Puan sudah membuka kebersamaan kita di Tepak Pagi hari ini di ragam seni tradisi dari daerah Melayu Riau tentunya. Dan pagi ini saya mengajak Anda untuk mengenal salah satu seni tradisi lokal dari masyarakat Indragiri Hulu Riau, saudara, ranggung. Pernah dengar ranggung enggak? Nah, ranggung ini ternyata bentuk teater tradisional dari seni pertunjukan rakyat khas Melayu yang berkembang di daerah Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Cik Tuan Puan. Dan kesenian ini memadukan unsur seni peran, kemudian tari, nyanyian, dan musik tabuhan, dan sering mengangkat cerita-cerita rakyat syarat nilai moral serta menjadi sarana hiburan dan upacara adat masyarakat setempat, Cik Tuan dan Puan ya. Dan teater dari tari ranggung ini biasanya dipentaskan oleh sekelompok masyarakat dalam acara perayaan kampung atau hajatan ya. Jadi tarian ranggung ini identik dengan gerakan meniru burung ranggung yang sedang terbang mencari makan, Cik Tuan dan Puan. Inilah yang akan kita kenali, akan kita lihat jejaknya di beranda budaya kita pagi hari ini.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.

0: tidak punah dan hilang ditelan zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik, Ci, Tuan Puan, kita masih menelusuri tentang teater Ranggung ya, panggung rakyat Melayu di Indragiri Hulu, Ci, Tuan dan Puan. Karena teater ini memiliki keunikan. Salah satu daya tarik teaternya terletak pada bentuk pertunjukan yang sangat dekat dengan masyarakat, saudara. Jadi para pemainnya biasanya berasal dari kalangan masyarakat setempat yang mampu berakting, bernyanyi, dan menari. Jadi mereka memainkan cerita secara spontan tapi tetap mengikuti alur yang sudah disepakati bersama. Jadi gambarannya, misalnya kita mau menceritakan tentang Piala Dunia nih gitu. Jadi semua hal tentang Piala Dunia, mulai dari kocaknya, ceritanya, nyanyi, semua tentang Piala Dunia gitu kira-kira ya. Dan dalam pertunjukannya ini bukan sekedar acting saja, tapi ada peranan musik ya, seperti tabuhan alat musik tradisional yang menjadi pengiring untuk membantu membangun suasana cerita. Nah, jadi ketika adegan sedih misalnya, ada musik sedih gitu. Kalau ada saat semangat, jadi musiknya semangat. Atau lagu suasana tegang gitu, musiknya juga kuat dan dinamis. Kayak gitulah kira-kira, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan keunikan lainnya adalah penggunaan bahasa Melayu setempat. Jadi teater ini kaya dengan ungkapan, pantun, petuah. Jadi tidak jarang juga para main akan menyelipkan humor segar yang membuat penonton tertawa. Tapi di balik kelucuan itu ada juga pesan moral yang ingin disampaikan ya, Cik Tuan Puan. Jadi tidak sekedar menggurui gitu. Dan kalau dicermati lebih jauh, Cik Tuan Puan, Ranggung ini sebenarnya memiliki fungsi yang sangat besar dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat. Karena memang banyak cerita sejarah, kisah tokoh-tokoh terdahulu misalnya, dan nilai-nilai adat yang diwariskan lewat perjuangan ini ya. Karena itulah Cik Tuan Puan, Ranggung ini bisa juga disebut sebagai buku hidup masyarakat Melayu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Tapi sayangnya, Cik Tuan Puan, seperti banyak kesenian tradisional lainnya, teater Ranggung ini menghadapi tantangan di era modern sekarang. Karena memang kehadiran berbagai bentuk hiburan digital membuat generasi muda sudah semakin jarang mengenal kesenian tradisional daerahnya sendiri ya. Jadi memang jika tidak diperkenalkan kembali, bukan tidak mungkin warisan budaya seperti ini akan sulit ditemukan di masa depan, Cik Tuan dan Puan. Jadi tugas kita lah ya sekarang untuk melestarikan teater Ranggung ini menjadi tanggung jawab bersama nih, mulai dari sekolah. Sebenarnya memang ada sekolah nih, sekolah, kemudian sanggar seni ya, komunitas-komunitas budaya, bahkan pemerintah daerah ini harus yang pertama menggerakkan, saudara ya. Dan kita sebagai masyarakat luas perlu terus memperkenalkan kesenian-kesenian seperti ini kepada generasi muda. Karena memang mengenal budaya sendiri itu masyarakat akan memiliki rasa bangga terhadap identitas daerahnya, Cik Tuan Puan. Jadi kalau bukan kita, ya siapa lagi? Jadi jangan sampai teater Ranggung ini tidak dapat ditemukan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dari Pro 4, kami selalu mengingatkan ya saudara, mengingatkan kita semua lah ceritanya nih ya, bahwa karena memang seni tradisi itu harus terus kita perkenalkan, harus terus kita udarakan ya. Apalagi di Riau, di Melayu Riau, banyak sekali seni tradisi lokal yang perlu harus terus dikenalkan untuk generasi-generasi muda, salah satunya Teater Ranggung ini saudara ya. Dan Teater Ranggung itu bukan sekedar soal hiburan saja, tapi seni yang juga menjadi media pendidikan, media kebersamaan. Karena kalau ketika ada teater, kita kan ngumpul sama-sama nih. Nah, di sana ada pantun, ada kisah-kisah tokoh sejarah dan lain sebagainya. Ini kan jadi media pendidikan ya, dan juga media pelestarian nilai-nilai kehidupan. Nah, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat sekarang, sekali sebulan kayaknya cocok lah ya, sekali sebulan kita mengadakan tradisi-tradisi lokal tersebut ya, di daerah-daerah masing-masing, seperti kita di 12 kabupaten kota, mungkin sekali sebulan aja melakukan. Jadi ini ada perlu gebrakan dan perlu ada gerakan yang continue ya, yang harus memang digiatkan bersama pemerintah setempat ya saudara. Karena keberadaan seni tradisi lokal ini yang menjadi pengingat bahwa budaya lokal adalah akar yang membuat kita tetap kokoh berdiri sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya. Jadi kami dari Pro 4 terus mengajak semua masyarakat Riau khususnya untuk menjaga dan mencintai kesenian daerah kita masing-masing. Karena ketika budayanya tetap hidup, maka jati diri kita pun akan dapat terus terpelihara.

0: pernah gak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
1: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kembali kami sampaikan kabar berita untuk kali ini jam 7 waktu Indonesia Barat. Terkait pemerintah Kota Pekanbaru yang terus mendorong proses pengusulan pendiri Kota Pekanbaru, yaitu Sultan Muhammad Alil Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan, agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Upaya ini dilakukan dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengusulkan nama Marhum Pekan sebagai nama jalan tol yang berada di Kota Pekanbaru. Karena hal ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gelar pahlawan nasional tersebut, Cik Tuan dan Puan. Dan pemerintah Kota Pekanbaru masih akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh masyarakat yang dibutuhkan, persyaratan yang dibutuhkan dapat segera disampaikan.